0: Kuai
1: sama ini kau mai sila. Aku saya kuai sekali dah ni bukan lagi.
0: Siap siap. Eh, hari ini utam ni ada mah hari piti oli.
2: Hari ini mau lagi apa?
1: Bye bye bye. Tapi para video sila. Eh, we video kau jadi sila. Ani seno sila. Eh.
3: Oh,
1: we video sila. Nampak video sila mana? Eh.